Setelah informasi cuaca, kita beralih ke informasi lalu lintas ya. Terpantau sedikit ya yang macet, banyak sekali jalan-jalan yang renggang di minggu ini teman Pro 2. Yang termasuk lalu lintas padat ada di Darmo Kali Surabaya dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Raya Menur Surabaya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu lintas padat lagi ada di Pemuda Surabaya ya dengan kecepatan rata-ratanya 14 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu ada di wilayah Mer ini juga terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Gitu teman Pro 2. Bagi kamu yang berada di jalan ingin kasih tahu seputar info lalu lintas, bisa banget ke WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081 908 9052. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Produa barengan sama aku Rianita ya teman Produa. Tentunya di sela-sela aku kasih lagu enak, aku juga punya informasi terup to date ya. Kalau tadi aku sudah kasih informasi seputar traffic better, aku kasih informasi seputar lainnya nih. Ini tentang upaya menjaga kondusivitas wilayah Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto yang dilakukan Polsek Gedek dengan menggandeng sejumlah perguruan silat. Kapolsek Gedek AKP Dimas Adit Sutono itu mengajak para pengurus perguruan silat membangun komunikasi intensif untuk menjaga potensi gesekan sejak dini. Pertemuan itu sekaligus jadi ajang silaturahmi dan perkenalan AKP Dimas sebagai Kapolsek Gedek yang baru nih. Namun lebih dari sekedar perkenalan, forum itu jadi ruang bersama untuk membangun komitmen menjaga keamanan dan kerukunan antar perguruan silat. AKP Dimas itu menegaskan komunikasi jadi kunci dalam mengantisipasi persoalan yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Karena itu pihaknya juga meminta setiap pengurus tidak ragu menyampaikan persoalan kepada kepolisian sebelum berkembang dan meluas. Menurutnya, apabila muncul persoalan yang berpotensi memicu konflik, langkah mitigasi harus dilakukan sedini mungkin ya. Penyelesaian itu melalui komunikasi dinilai jauh lebih efektif dibandingkan membiarkan persoalan berkembang hingga melibatkan banyak pihak. Untuk memperkuat komunikasi itu, Polsek Gedek juga mengusulkan pertemuan rutin setiap bulannya. Forum itu nantinya juga dikemas dalam suasana santai sehingga hubungan emosional antar perguruan dapat terbangun dengan baik. Dan dalam forum

persaudaraan, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan perguruan silat dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Gitu teman berdua. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi kasih informasi seputar flashback. Jadi stay tune terus di Prado FM.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu. Flashback, flashback seru ala Pro 2.
2: Teman Pro 2, udah jam 7:30 pagi. Ini saatnya aku kasih tahu kamu seputar momentum di tanggal 6 September ini. Memperingati hari apa sih sebenarnya? Ada 4 momen penting dan menarik nih. Kamu pasti penasaran kan? Ada apa aja sih kegiatan peringatan itu? Adalah hari melawan penundaan, hari bacaan internasional, serta hari jenggot sedunia. Kamu pasti penasaran ya. Yang pertama, hari melawan penundaan dulu. Ini salah satu perayaan di tanggal 6 September. Hari melawan penundaan nih. Sebagian besar dari kita ini tentu pernah jadi korban dorongan kuat untuk menunda tugas penting. Benar enggak? Waktu kamu kuliah, waktu kamu sekolah, malas ngerjain PR, malas ngerjain tugas dari dosen, ya kan, kamu tunda-tunda padahal itu tugas penting loh. Memang sikap menunda ini tuh bisa diakibatkan oleh berbagai hal ya. Seperti sifat tugas yang menakutkan atau hanya karena kita merasa tidak sanggup melakukan tugas itu. Terlepas dari apapun alasannya, sikap menunda-nunda ini perlu dihentikan ya. Sikap menunda itu dapat menjadi penghambat utama. Selain itu juga membebani kesehatan mental dan fisik. Peringatan hari melawan penundaan ini hadir untuk menggalakkan upaya-upaya untuk memerangi penundaan dalam segala bentuk nih. Selama berabad-abad nih, orang-orang itu telah mencoba berbagai pendekatan untuk melawan kebiasaan menunda-nunda. Berbagai cara itu tentunya memiliki tingkat keberhasilan yang beda-beda. Gitu, teman program. Dan nextnya adalah Hari Bacaan Internasional yang dirayakan ini tepat di tanggal 6 September. Kamu tahu gak sih bacaan itu apa, teman Pro 2? Bacaan itu daging babi yang diawetkan dengan garam, lalu dikeringkan atau diasapi gitu. Makanan ini memiliki cita rasa yang unik dan merupakan makanan pokok Amerika. Babi asin pertama kali disajikan di meja makan orang Tionghoa ribuan tahun yang lalu. Sejak saat itu juga, praktek pengawetan daging babi itu menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Dan tentunya hari bacaan ini dicetuskan oleh sekelompok mahasiswa pasca sarjana CU Boulder yang berbasis di Colorado pada tahun 2004. Meskipun merupakan perayaan nasional ya, peringatannya ini bisa berbeda-beda. Di beberapa budaya tanggal atau hari unik ini dirayakan pada tanggal 19 Februari dan Sabtu pertama di bulan Januari gitu. Kalau di Inggris, hari bacaan itu dirayakan sekitar tanggal 14 Januari sebelum ujian musim dingin ya, sebagai cara untuk memberi semangat untuk belajar. Sementara mahasiswa Universitas Bucknell itu memiliki perayaan hari bacaan mereka sendiri. Jadi menyantap daging sebanyak mungkin dan menyebut diri mereka meatheads gitu. Lalu nextnya adalah hari jenggot sedunia yang diperingati setiap tanggal 6 September ya. Dan tentunya pada hari ini juga orang-orang itu merayakan jenggot sebagai simbol utama ketangguhan nih. Gimana, kamu tim yang memelihara jenggot atau malah kamu pangkas tuh jenggotnya? Memang sejak zaman prasejarah, jenggot itu telah dianggap sebagai tanda kejantanan gitu ya, melambangkan nilai-nilai seperti kekuatan, kesopanan, kebijaksanaan. Bahkan dalam beberapa budaya, jenggot itu dianggap lambang status sosial. Asal-usul hari jenggot sedunia ini nggak dapat ditelusuri secara pasti, tetapi beberapa sejarawan itu menyatakan bahwa sejak tahun 800 Masehi, bangsa Viking Denmark itu telah merayakan hari untuk menghormati jenggot, gitu. Lalu yang terakhir adalah hari membaca buku nasional Amerika nih. Selain tiga perayaan internasional tadi yang aku sebutin, ada pula loh perayaan hari membaca buku nasional yang jatuh pada 6 September. Perayaan itu diperingati khususnya di Amerika, yang bertujuan untuk mengajak semua pecinta buku menikmati hobi favorit mereka tanpa perlu merasa bersalah. Dan di dunia yang semakin bising ini ya, membaca buku itu membantu kita meredam kebisingan dengan membalik halaman buku. Hari membaca buku diyakini berasal dari Amerika Serikat, namun detail lainnya mengenai hari unik ini masih belum diketahui secara jelas ya, teman berdua. Walaupun kayak gitu ya, hari istimewa ini tetap disambut baik karena 81% dari kita itu merasa tidak menghabiskan waktu membaca sebanyak yang kita inginkan. Hari membaca buku nasional ini akhirnya memberikan kesempatan untuk meluangkan sedikit waktu untuk menyelesaikan lebih banyak daftar bacaan kita nih, teman berdua, gitu. Gimana? Sudah gak penasaran lagi kan flashback di hari ini, di tanggal ini ada apa aja? Sudah aku sebutin semuanya ya, keempat-empatnya nih. Tentang yang pertama tadi, hari melawan penundaan, hari bacaan internasional, hari jenggot sedunia, dan hari membaca buku nasional di Amerika. Dan tentunya teman berdua, aku mau ngingetin lagi buat kamu semuanya bahwa Halu hanya satu lagu bakal aku puterin, lagu di jam 8 pagi ya, voting terbanyak. Buat kamu yang masih belum tahu musisinya dari mana, aku spill ulang lagi nih. Musisinya datang dari Mahen dengan 3 judul. Opsi yang bisa kamu pilih adalah yang pertama LDR, yang kedua Pura-Pura Lupa, dan yang ketiga adalah Memilih Berhenti. Nah, dari 3 lagu ini, mana yang paling kamu suka? Kamu kasih voting ya di Instagramnya @produrrsby. Aku udah bikin voting polling di Instastory-nya @produrrsby, jadi langsung aja join ya, pilih satu lagu dari 3 opsi yang sudah aku kasih ke kamu, karena di voting terbanyak bakal aku putar lagunya jam 8 pagi nanti.

0: keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro
2: 2. Halo, hanya satu lagu. Dan tentunya di pada kali ini, di halu kali ini masih barengan sama aku Rianita yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Dan gak kerasa banget ya, sekarang ini udah jam 8 pagi. Ini saatnya aku kasih tahu kamu, teman Pro 2, pemenang voting terbanyak nih. Jatuh kepada dadareng-dareng. Pasti kamu penasaran ya, jatuh kepada lagu yang memilih berhenti. Congrats ya, karena banyak banget yang ngevote lagu ini ya, dari musisi Mahen yang berjudul lagunya Memilih Berhenti. Oke deh, langsung aja aku puterin ya tanpa perlu berlama-lama. Ini dia lagu yang paling banyak di voting oleh teman-teman Pro 2 FM. Memilih Berhenti dari Mahen.

Setelah aku puterin lagu yang sudah kamu voting di Halu, aku sekarang akan open topic ya. Open topic di Ngopak, ngobrol pagi nih. Barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya topik Ngopak kali ini adalah tentang kebiasaan apa yang dulu dilakukan di keluarga kamu, teman Pro 2. Tetapi sekarang tuh udah jarang banget dilakuin. Kira-kira apa tuh kegiatannya ya? Kebiasaan apa itu yang sudah mulai hilang? Apakah makan bersama satu meja tanpa sibuk dengan HP? Nah, ini juga bisa loh jadi salah satu kebiasaan yang dulu dilakukan keluarga tetapi sekarang udah jarang ya kan, sudah mulai hilang gitu. Karena sekarang itu kayak lebih fokus ke HP aja, jarang quality time, ngobrol bareng satu meja dengan personel lengkap gitu ya. Dan selain itu juga mungkin nonton TV bersama keluarga, bahkan harus bergantian nih memilih acaranya. Mungkin ini juga sudah jarang ya dilakukan karena memang sudah punya kesibukan masing-masing. Atau mungkin nonton TV-nya udah gak di satu rumah lagi, udah beda-beda rumah nih. Nah ini pasti jadi momen-momen yang pasti selalu diingat ya kan, nonton TV bersama keluarga. Atau mungkin berkumpul di rumah nenek saat akhir pekan atau hari libur nih. Kamu tim gitu juga gak sih kalau lagi akhir pekan atau hari libur? Jadi gak hanya hari raya aja, kadang itu cuma pas hari raya aja ke rumah nenek gitu kan. Kalau pas weekend atau mungkin hari libur selain hari raya gitu ya, jarang ke rumah nenek. Jadi kayak kebiasaannya udah mulai hilang nih. Atau kamu tipe yang ngobrol dengan orang tua setelah makan malam. Nah ini juga jadi momen penting juga nih yang sudah mulai hilang. Kadang kalau udah malam gitu, udah makan, udah bawaannya pengennya cuma scroll-scroll HP, terus tiba-tiba ketiduran gitu ya, belum ngobrol sama orang tua. Atau mungkin kamu tim yang perantauan nih, teman-teman berdua mungkin ada yang merantau, terus kebiasaannya itu telepon keluarga. Jadi bukan sekedar kirim chat atau emoji aja, tapi sering telepon keluarganya nih karena lagi LDR nih. Gimana nih kalau versi kamu, teman berdua? Kasih tahu aku dong, kebiasaan apa yang dulu dilakukan keluarga kamu tetapi sekarang itu udah jarang, jadi lama-kelamaan udah hilang. Kamu boleh banget langsung aja gabungan di Instagramnya @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ. Kamu langsung kasih tahu tanggapan kamu sama drop lagu favorit kamu ya di Instagramnya @pro2rrisby. Yang mau curhat lebih panjangan via WhatsApp pun juga boleh banget di 081908952. Via telepon juga oke banget di 031534253. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Yuk langsung aja join di Ngopak Ngobrol Pagi.

Manado 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

drive dengan melepasmu, tapi pastinya aku tidak akan melepaskan kamu, teman perdua. Aku akan senantiasa berada di sisimu ya. Perdua FM bakal selalu menemani hari-harimu dengan berbagai aktivitas kamu. Dan tentunya masih di Ngopak Ngobrol Pagi dengan topik yang masih sama tentang kebiasaan apa yang dulu dilakukan keluarga tetapi sekarang sudah mulai jarang. Kalau tadi aku udah bilang tentang menonton televisi bersama, terus makan bersama di satu meja, terus tadi aku juga ngomong tentang telepon orang tua gitu ya, kalau lagi LDR atau mungkin lagi merantau gitu. Terus aku juga punya opsi lain, yaitu tentang silaturahmi tanpa janji. Dulu keluarga itu sering datang berkunjung ke rumah saudara atau tetangga secara spontan kan, pada akhir pekan pas libur gitu. Sekarang kunjungan itu harus direncanakan dan dikoordinasikan jauh-jauh hari melalui pesan singkat. Jadi gak bisa spontan, harus janjian dulu. Bener gak sih? Pasti bener nih. Lalu juga kayak berkirim surat atau kartu ucapan fisik. Dulu itu orang-orang tuh saling berkirim surat atau kartu pos saat liburan ya, serta kartu ucapan fisik saat hari raya. Sekarang tradisi ini tuh digantikan oleh pesan instan, foto digital atau panggilan video. Nah ini benar banget. Lalu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dulu sering dilakukan terus sekarang mulai menghilang itu tentang duduk santai di teras sore hari bareng-bareng. Ya enggak, bener kan? Kalau dulu tuh keluarga sering menghabiskan waktu sore di teras rumah ya, sambil menyapa tetangga yang lewat atau anak-anak yang bermain di luar. Sekarang aktivitas sore kayak lebih banyak dihabiskan di dalam rumah nih, atau sibuk dengan gadgetnya aja. Relate gak sih sebenarnya ini untuk kehidupan sehari-hari kamu, teman perdua? Kalau versi kamu apa nih? Kebiasaan yang dulunya sering banget dilakuin sekarang sudah mulai jarang dan lama-kelamaan makin menghilang. Kamu langsung join aja ya di Ngopak kali ini di Instagramnya @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ. Kamu langsung join aja ya. Bagi kamu yang join, aku bakal kasih bonus lagu juga. Drop lagu favorit kamu bakal aku putar, teman Produa. Yang mau via WA, yang mau curhat lebih panjang juga boleh di 081908952. Via telepon juga bisa banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join di Ngopak Ngobrol Pagi dengan topiknya kebiasaan apa sih yang dulu dilakuin keluarga tetapi sekarang udah jarang banget dilakuin.

0: bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Hey Re, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Halo.
1: Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM, teman.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita Taman Pro 2. Tentunya topiknya tentang kebiasaan apa yang dilakukan keluarga dulu ya.

Sering berkunjung, sering mungkin bawain oleh-oleh makanan gitu, akan makin mempererat hubungan antara menantu dan mertua ya. Lalu ada dari Vanessa underscore Naura 08. Sarapan bareng. Wah, sarapan bareng ini cocok nih. Kalau satu meja itu sudah personel lengkap gitu ya. Gak ada yang kurang, anggota keluarganya makan-makan bareng bersama, kumpul satu meja itu sesuatu hal yang sederhana tapi cukup sulit ya untuk dilakukan secara rutin. Teman pro 2. Lalu dia juga request lagunya Nabila Takia yang cegil. Oke, disiapin ya. Lalu ini ada dari Dianti underscore 84. Kumpul makan bareng. Wah, ini sama nih. Sama kayak si Ardilais nih, tetap makan-makan bareng. Sama juga kayak Farisa underscore Naura, tapi dia versi sarapan. Nah, kalau Dianti ini versi kumpul makan bareng, ini versi apa? Makan siang, makan sore apa makan malam? Ya apapun itulah teman pro 2 ya, semoga yang dulunya sering dilakuin semoga tetap konsisten untuk melakukannya hingga sekarang. Semoga nggak semakin tergerus, semakin hilang ya. Oke, buat kamu yang belum gabung, ayo langsung gabung ke topik ngopak kali ini. Kamu yang gabung, aku kasih bonus lagu juga loh. Dan nggak berlama-lama, langsung aja ya aku puterin lagu yang sudah kamu request. Yang pertama ada dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita 82. Dan tentunya sudah banyak banget yang gabung. Aku mau sapa-sapa dulu ya 82. Ada dari Yulistina underscore Dewi, bilangnya karaoke bareng. Wah, ini keren nih. Satu keluarga sering karaokean ya dulunya ya, tapi moga-moga sampai sekarang juga masih tetap sama ya, suka karaokean. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan bersama keluarga makin lama makin menghilang, teman perdua ya. Dia juga request lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku, udah aku putar tadi ya. Lalu aku bergeser lagi, ada siapa lagi nih? Ada dari Daryl, bilangnya bekerja bakti dan membersihkan rumah di hari Minggu. Waduh, minggu-minggu memang dihabiskan ya. Kalau keluarganya Daryl ini dihabiskan untuk bersih-bersih rumah. Berarti bersih-bersih kayak mungkin cuci-cuci baju gitu ya, potong rumput, ngelap jendela ya kan, mencuci motor atau mobil. Dan tentunya kegiatan itu sudah mulai berkurang ya, karena sudah gak sama-sama lagi. Karena bersih-bersihnya sekarang sudah sendiri-sendiri ya, sedih ya, gak bareng-bareng lagi, udah pada menghilang ya. Udah kesibukan masing-masing gitu, atau mungkin sudah digantikan sama ART, asisten rumah tangga. Atau udah digantiin sama robot penyedot debu ya, robot vakum gitu. Oke, aku bergeser lagi, ada dari Febri, bilangnya membeli dan membaca koran atau majalah fisik tiap pagi. Wah, mantep nih. Dulu memang pemandangannya itu membaca koran ya sambil minum kopi. Mungkin ada anak-anak mungkin yang berebut lembar komik gitu ya, atau majalah anak. Nah, tapi sekarang kayaknya semua itu sudah digantikan nih oleh portal berita, website ya. Sudah digantikan sama gadget atau gawai, teman perdua ya. Sudah enggak pakai koran lagi sekarang, udah enggak pakai majalah lagi. Memang dulu waktu kecil itu pas banget ya kalau langganan majalah-majalah anak gitu ya, koran. Tapi sekarang kayaknya udah mulai ditinggalkan. Lalu ada apa lagi nih yang udah gabungan? Ada dari Cika nih, bilangnya mau masak makanan dari bahan mentah secara sama-sama. Wow, ini keren nih ya, masak bareng keluarga ya, walaupun sudah makin lama sudah mulai jarang. Tapi memang kayak dulu itu kayak nyiapin makanan besar untuk keluarga itu melibatkan proses panjang gitu ya, mulai dari belanja ke pasar bareng-bareng lagi ya, belanja ke pasarnya, terus kayak mengupas bumbu, bawang merah, bawang putih, ngupas bareng gitu ya, hingga masak di dapur. Dan sekarang itu kayak kehadiran makanan cepat saji atau aplikasi ojek online gitu membuat keluarga kayak lebih sering mesen makanan matang aja, udah nggak masak yang mentahan lah, ribet gitu ya kalau sekarang. Karena semuanya memang sudah dipermudah dengan pesan online, terus makanan GoFood ya, atau cepat saji juga yang serba instan gitu. Kalau versi kamu gimana, teman pro 2? Masih ada waktu sedikit lagi bagi kamu yang mau join aja sekarang juga.

Teman berdua gak kerasa banget, bentar lagi sudah mau jam 10 pagi. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu ya teman berdua. Thank you so much yang sudah membersamai aku dari pagi-pagi buta banget. Dari jam 5 pagi mulai dari jazz music. Terus banyak banget informasi ter up to date sudah aku persembahkan buat kamu. Ada juga halu, traffic weather, flashback dan lain sebagainya. Dan terakhir di ngopak ya, ngobrol pagi tentang topiknya kebiasaan apa yang dulu dilakukan keluarga tetapi sekarang sudah jarang. Thank you ya teman pro 2. Tapi kamu tentunya gak usah khawatir karena di hari minggu ini nanti bakal ada apa? Bakal ada pro 2 hit list. Kalau ada santai siang ditemenin sama Vira Angkasa teman produa. Jadi Rianita harus izin dulu pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau berdampak pada konektivitas penerbangan di sejumlah bandara. Dampak berantai akibat penyesuaian operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan juga Raden Inten 2 Lampung turut mempengaruhi operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan terdapat 16 penerbangan yang mengalami penyesuaian operasional dan dari jumlah tersebut 12 penerbangan dibatalkan sementara 4 penerbangan lainnya mengalami perubahan jadwal atau berstatus standby. Persebaya Surabaya mengawali Super League 2026-2027 dengan membawa pulang 1 poin dari markas Bayangkara Presisi Lampung FC. Bajul Ijo bermain imbang satu sama di Stadion PKOR Sumpah Pemuda pada Sabtu 5 September 2026. Persebaya tampil efektif pada awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Yan Mabela pada menit ke-13. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Bajul Ijo hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Bayangkara meningkatkan tekanan dan membuat Persebaya tampil lebih bertahan. Tekanan tuan rumah akhirnya berbuah gol pada menit ke-60 melalui sundulan Alano Brandon yang mengubah skor menjadi 1-1 hingga babak berakhir. Musisi sekaligus pendiri grup musik legendaris Kahitna, Yofi Widianto, menyebut kesetiaan penggemar di tim menjadi bagian penting dalam perjalanan Kahitna selama 4 dekade di industri musik Indonesia. Hal itu disampaikan Yofi saat tampil dalam konser Kahitna 40 tahun yang digelar di Nice Peak 2 Jakarta pada hari Sabtu malam. Konser tersebut menjadi perayaan 4 dekade perjalanan Kahitna sejak tahun 1986. Yofi mengatakan para penggemar yang dikenal dengan sebutan Soulmate telah menemani lagu-lagu Kahitna dari waktu ke waktu hingga grup tersebut mencapai usia 40 tahun. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kamu balik lagi nih di Pro 2 FM, di Pro 2 Hitlist, santai siang nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang, teman Pro 2, untuk Pro 2 Hitlist. Jadi buruan request lagu favorit kamu sekarang juga. Kamu bisa cek Instagram kita @Pro2RRISBY. WhatsApp juga boleh, teman Pro 2, di 081980952 atau aplikasi RRI Digital. Dan kita lagi live di TikToknya Pro 2 RRI Surabaya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Alamak teman pro 2 ya. Nah ini udah aku puterin spesial buat kamu di pagi hari ini. Siang ya. Untuk menemani kamu semuanya di siang hari minggu ini. Ngapain sih teman pro 2 kalau hari minggu siang-siang? Kalau aku sih biasanya kalau gak kerja ya goler-goler. Istirahat gitu ya. Atau nonton film. Nah ini banyak film bagus juga teman pro 2 bisa kamu tonton di siang hari ini atau sore nanti gitu ya, biar gak kerasa besok udah Senin aja nih, tapi nontonnya setelah kamu mendengarkan Pro 2 Hitlist aja ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2 di Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh 081 98 1952, atau aplikasi RRI Digital, dan pastinya kita juga live di TikTok kita ya, di Pro 2 RRI SBY teman Pro 2. Dan kamu gak cuma bisa request lagu Indo atau lagu lokal aja, tapi mancanegara juga boleh banget nih teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa dulu di TikTok, ada banyak banget, tapi ada juga yang request akun berdua ya, yang juga setia banget untuk request Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, ditungguin ya, habis ini bakalan aku puterin. Tadi di WhatsApp juga ada Ali Ghazali Pasuruan ya, dari Pasuruan, yang request lagunya Rizky Febian Menari. Oke, ditunggu. Ada juga ini dari dari siapa ya ini ya. Ini katanya Happy Sunday juga nih buat kamu, request lagunya Sumpah Mati dari Selina Grace Kak. Oke, salamnya buat kakaknya. Semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Habis ini bakalan aku puterin deh Selina Grace-nya buat kamu. Dan buat teman Pro 2 masih aku tungguin juga sampai nanti di jam 12 siang ya. Kamu bisa request lagu favorit. Kali ini ada Setia Bonar dengan Cinta Terakhir.

0: dari kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, kabeh awakmu.

0: Rizky Febian, teman Pro 2 menari ya di siang hari ini. Bikin kamu tambah semangat gak sih untuk mendengarkan lagu-lagu yang enak lainnya di Pro 2 Hitlist? Dan okay, aku mau bacain lagi ini dari Wawa kita, WA-WA kita yang request lagu. Halo, selamat pagi. Ini ada yang komen-komen di TikTok kita. Hai, boleh langsung aja request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Kali ini ada juga yang request lagunya My First Story ya. My First Story, okay, udah aku taruh di playlist ya, You're Already. Lalu ada juga dari siapa nih? Aku PNRM, hai. Request lagunya Kim yang Bayangan Cinta Lalu. Oke, ditungguin ya. Ini lagi lagi antri. Tadi sebelumnya ada yang request lagunya Meidra yang Seratus Hidup Lagi. Oke, ini udah aku taruh di playlist juga, ditungguin. Ada yang request lagunya Forty Fans yang Menunggu Giliran, juga udah aku siapin buat kamu. Ada lagi kah? Ya, pokoknya kalau misalkan ada lagi, ditungguin aja ya teman Pro 2 ya. Masih lama kok waktunya sampai nanti di jam 12 siang. Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku bakalan balik lagi nemenin kamu, jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yayasan Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada Meidra, teman Pro 2, 1100 hidup lagi ya. Spesial buat kamu yang udah request. Ada kakak, siapa tadi? TTA ya. Yang ada di TikTok yang udah request lagu favoritnya. Oke, ditungguin ya. Kali ini aku mau bergeser ke aplikasi sebelah. Kayaknya juga banyak banget yang request gitu ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Kendrys, Semesta. Oke, ditungguin aja. Terus pengen dengerin Luka Kak yang Jalan Keluar. Coba aku cek ya apakah lagunya udah ada di playlist kita. Dan ada juga nih yang request lagu Mancanegara. Wah, ini kalau dari tadi lokal-lokal pride gitu ya. Kali ini ada yang request lagunya The Chainsmokers yang Smooth ya. Udah aku siapin juga buat teman produa semuanya. Ada yang pingin dengerin Bayangan Cinta Lalu dari Kim. Oke, udah aku siapin juga. Princess Adeline tadi request lagunya Samuel Cipta. Abis ini ya kak, udah aku siapin juga. Ada Hina Roll Salu yang pingin dengerin lagunya BCL ya, atau Bunga Citra Lestari yang barengan sama Josh Flow yang Terpesona. Oke, ini bukan Terpesona, bukan ya. Beda, ini terbaru nih dari BCL. Ditungguin aja, habis ini bakalan aku puterin juga spesial buat teman Pro 2 semuanya. Dan buat teman Pro 2 yang joinan di TikTok. Waduh, ini di TikTok aku ada Bapak Bos ya. Yang juga sudah memantau-mantau. Aduh, aku agak takut nih. Oke deh, habis ini bakalan aku puterin juga buat requestan teman Pro 2 semuanya di TikTok kita, di Instagram kita, WhatsApp kita juga boleh 081-98-9052 ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu di Pro 2 FM.

Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

ya, dan kamu juga masih bisa untuk request lagu favorit kamu sama nanti di jam 12 siang ya. Kali ini ada yang request, katanya aku mau diputerin dong lagunya Discoria dan juga Lali Ilmanino featuring Andin ya, dengan judul lagunya adalah Selamat Ulang Tahun Karena Orang Terdekatku. Waduh, ini gak mau di-spill ya, orang terdekatku lagi ulang tahun nih, boleh dong diputerin. Nah, buat kamu yang lagi berulang tahun juga, happy birthday teman Pradua ya. Kali ini aku puterin deh buat semuanya yang lagi ulang tahun atau yang baru ulang tahun ya di bulan September ini. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu gitu ya. Seperti juga RRI yang akan berulang tahun di tanggal 11 September nanti ya. Kita merayakan Hari Radio teman Pradua. Seru banget deh pokoknya ya. Buat kamu yang penasaran Hari Radio kali ini tuh RRI punya gawe apa sih, punya kegiatan apa sih, kamu bisa langsung aja cek sosial medianya kita ya, di Instagram, di TikTok juga gitu ya, untuk tahu update-nya informasi-informasi mengenai acara-acara di Hari Radio, RRI Fest, Bintang Radio yang juga besok mulai kembali aktif lagi ya teman Pradua di jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa tonton di TikTok kita @pro2rrisby. Ya udah deh, enggak usah lama-lama, aku mau puterin aja Discoria Lali Ilmanino dan juga Andin ya dengan Selamat Ulang Tahun. Teman Pro2 juga masih bisa request lagu favorit kamu.

teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kenry semesta spesial nemenin kamu di pagi, di siang hari ini ya. Dan kalau ngomongin soal siang-siang gini, enaknya udah mempersiapkan kuliner-kuliner ataupun makanan-makanan yang bisa banget dicoba gitu ya. Dan emang kalau ngomongin soal makanan viral tuh gak ada habisnya gitu ya teman Pro 2. Banyak banget kan dari teman Pro 2 ini yang memanfaatkan hari minggunya untuk jalan-jalan gitu ya, tapi nggak dengan sepatu roda karena pasti capek. Terus habis itu juga pasti ada juga yang me time, ada juga yang langsung cari kopi di siang hari ini atau matcha atau milk tea. Waduh banyak deh pokoknya ya teman Pro 2 yang kita butuhkan sebagai Gen Z ini. Oke, dan gak lupa juga pastinya lagu enak nemenin kamu menjalani aktivitas ya kan. Tadi ada yang request juga nih dari teman Pro 2. Udah banyak banget. Dan untuk Pro 2 Hitlist sampai di jam 12, udah setengah jalan lagi gitu ya. Tapi aku mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang udah request di IG kita, di TikTok juga. Ada yang request lagunya Kenris, tadi udah barusan aku puterin. Ada yang request lagunya Nuka juga udah aku puterin. Nabila Takia Cegil tadi aku udah puterin yang barengan sama Kim ya. Mungkin nanti aku bakalan puterin lagi. Ada yang request lagunya Fajar Nur, ada yang request lagunya Sabrina Leanor ya. Abis ini juga bakalan aku puterin deh buat kamu. Tapi aku mau bacain dulu karena dari tadi juga yang request lagu-lagu Indo. Kali ini ada yang mancanegara nih. Pengen dengerin lagunya Beach Money kak, yang Year of the Optimist. Oke, ditungguin. Pengen juga dengerin lagunya Kehlani yang Folded. Wah, groovy di siang hari ini teman Pro 2, cocok banget nemenin kamu. Oke, ditungguin. Ada juga ini pengen dengerin lagunya Bilal Indrajaya yang berjudul Sedasa. Ini sama banyak musisi ya, ada Lail Manino, ada Sky Koji juga. Wah, oke deh. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2, ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. 15 menit lagi untuk aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Ada Lara Purnamasari yang pengen dengerin lagu dari Temper Trap, Sweet Deposition. Oke, habis ini bakalan aku puterin deh. Ada juga ini dari Berbinar. Wah, aku di chat banyak banget nih sama Berbinar ya. Pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor Kak yang selesai. Oke, kita putar di akhir ya, untuk menyudahi juga Pro 2 Hitlist kali ini ya. Oke, ada lagi kah yang pengen dengerin lagu favorit kamu? Masih terbuka ya sampai di jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Teman Pro 2, aku mau ngucapin thank you banget yang udah gabungan dari jam 10 tadi untuk Pro 2 Hit List di TikTok kita, di Instagram maupun WhatsApp Pro 2 RRI SBY ya. Dan kali ini sebagai penutup, karena aku juga sudah dibombardir sama Berbinar alias fansnya dari Sabrina Leanor yang pengen diputerin lagunya berjudul Selesai. Ini juga sebagai penutup untuk Pro 2 Hitlist kali ini ya. Thank you banget yang udah gabungan, yang udah request-request lagu, yang udah tap-tap layar. Love sekali. Besok masih ada lagi teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist seperti biasa ya. Tapi besok bakalan ada audisi bintang radio ya teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12. Jadi buat request-requestnya besok-besoknya lagi. Tapi gak usah khawatir, karena audisi bintang radio juga seru banget. Bisa kamu ikuti di TikTok kita di @pro2rrsby. Pokoknya tungguin aja deh keseruannya ya. Besok aku juga ada info-info lainnya gitu ya terkait bintang radio teman Pro 2. So, abis ini bakalan aku puterin Sabrina Leanor, dan aku juga masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. This is Sabrina Leanor, selesai.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. Viewnya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

82 kamu masih di oke, ya, dan masih santai siang untuk nemenin kamu di siang yang panas ya. Seperti biasa untuk kota Surabaya tuh kalau jam-jam segini udah panas tuh, udah mulai tuh ya panas-panasnya ya. Dan untuk informasi kuliner di santai siang kali ini, aku ada beberapa informasi seputar cake yang viral, teman Produa ya, atau dessert yang viral nih. Buat kamu yang udah mantengin terus di sosial media, pasti gak asing sama yang namanya London Cake. Wah, ini beda lagi nih teman Produa ya. London cake tuh kalau aku lihat ya, semacam roti berlayer, kayak lapis, tapi bukan lapis bukan lapis legit gitu, enggak teman Produa, tapi semacam kalau dilihat dari jauh tuh kayak spiku. Nah, tapi layer-layernya adalah kue coklat yang di layer dengan karamel, lalu kue coklat lagi, karamel lagi, kue coklat lagi, dan dibalut dengan coklat ganache. Ini kayaknya udah manis banget ya. Jadi buat teman Produa yang pingin lagi pingin manis-manis, kayaknya ini cocok banget buat kamu gitu. Memang perpaduan antara coklat dan juga karamel tuh nggak salah ya teman Produa ya. Dan ini tuh enak banget kalau kamu cobain ketika kamu lagi uring-uringan. Khususnya buat cewek-cewek ya, coklat ini emang bikin adem gitu. Jadi buat cowok-cowoknya, nah udah kelihatan tuh cewek-cewek uring-uringan, nah kasih coklat aja. Tapi balik lagi, tergantung pasangan kamu luluh gak dengan coklat ya. Kalau enggak, wah gak ikut-ikutan aku ya. Jadi memang London Cake ini merupakan salah satu kue yang viral akhir-akhir ini, menarik perhatian masyarakat karena tekstur dari coklat yang manis tapi juga ada unsur sedikit pahitnya sedikit karena memang menggunakan dark chocolate ya teman Produa ini, serta dipadukan sama gurih-gurih dari karamel menjadikan rasa yang cocok gitu di lidah kita. Gak terlalu manis banget gitu teman Produa. Dan nama London Cake ini belakangan juga ramai diberpincangkan banyak orang karena kalau dilihat seperti itu ya, salah satu versi London Cake yang populer di sosial media ini dikaitkan dengan baker asal Inggris yaitu Ed Kimber melalui akun The Boys Who Bakers, dan akhirnya kue ini itu dikenal sebagai viral, the viral London Cake dengan salted caramel yang unik gitu. Dan ini sih sebenarnya ya teman Produa kalau dilihat-lihat juga berbeda gitu. Mungkin kita biasanya melihat layernya itu menggunakan whipping cream atau menggunakan bahan manis lainnya, strawberry jam atau blueberry jam gitu ya. Kali ini memadukan dengan salted caramel yang gurih tapi juga manis tapi mempunyai banyak rasa gitu akhirnya ya. Dan daya tarik utama dari London Cake ini adalah perpaduan tekstur dan juga rasanya teman Produa. Jadi memang cake coklat yang lembut gitu ya, ini dipadukan dengan lapisan karamel yang creamy tapi gurih dan menghasilkan rasa yang lebih kompleks dibandingkan kue coklat biasanya. Sudah mencobakah kamu teman Produa kue viral yang satu ini? Karena banyak banget sebenarnya ya yang langsung meng-recreate, ada juga di YouTube untuk cara pembuatannya, resep-resep udah tersebar di luar sana teman Produa. Jadi tinggal pilih, kamu tim beli atau tim bikin sendiri ya. Kalau ngikutin yang viral-viral mah udah gak usah susah-susah sebenarnya ya, karena viral sedikit langsung ada yang jual gitu. Tapi kalau misalkan kamu ingin mencoba untuk membuatnya dan juga mencoba peruntungan untuk menjualnya, boleh banget nih teman Produa ya. Jadi kamu bisa coba-coba cara lain atau
dipadukan dengan makanan-makanan lain gitu ya, untuk perpaduan yang lebih unik lainnya, dan bisa kamu jual untuk menambah pundi-pundi. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, habis ini bakalan aku temenin lagi dengan info kuliner lainnya, pastinya dengan makanan-makanan viral khusus untuk dessert viral. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal, pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumakno 95,2 Pro Lur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mawar Doyong, teman Pro 2 tinggal ya. Kamu juga di sini aja deh ya, dengerin aku, dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Hitlist pastinya, dan jangan meninggalkanku. Teman Pro 2, kali ini ada satu informasi juga, masih dengan kue-kue viral. Kue-kue, siapa yang mau kue? Udah ketahuan banget umurnya kalau misalnya udah pakai jargon itu ya. Anak Gen Z awal banget gitu. Udah enggak terima milenial, Gen Z awal. Wes. Oke, ya, kali ini ada iceberg cheesecake, teman Pro 2, yang juga masih perpaduan antara coklat dan juga gurih-gurih. Tapi kalau dari London cake itu adalah gurihnya karamel, satu karamel. Kali ini gurihnya cheese ya, teman Pro 2, karena memang ya cheesecake atau keju gitu ya, yang dibuatnya ya pasti dengan cream cheese, ada gula, ada vanilla, telur, tepung maizena, whipped cream, dan juga pastinya sedikit garam. Dan ini dipadukan dengan coklat di atasnya, teman Pro 2 ya. Jadi semacam cheesecake biasa, tapi di layer topnya tuh pakai coklat leleh seperti itu yang didinginkan. Jadi emang ya kalau cheesecake tuh lebih cocoknya kita makan, kita konsumsi secara dingin gitu, secara kepala dingin juga. Dan makanan ini atau cake ini itu juga jadi viral di mana-mana akhirnya, karena punya konsep yang berbeda dari cheesecake yang biasanya gitu. Yang sebenarnya juga cheesecake tuh banyak banget macamnya, teman Pro 2 ya. Ada burn cheesecake, ada blueberry cheesecake, ada macam-macam deh pokoknya ya, matcha cheesecake dan lain-lain. Dan kali ini ada yang terbaru lagi, yaitu iceberg cheesecake, teman Pro 2. Jadi uniknya adalah ada lapisan coklat yang coklat cair itu tadi, yang akhirnya pasti dia kaku kan, dia beku gitu kan, yang menjadi layer teratas dari si cheesecake ini, teman Pro 2. Dan perpaduan rasa ini juga jadi daya tarik utama, karena ada gurih dan juga sedikit asin dari keju bertemu dengan rasa manis serta karakter coklat yang pekat. Jadi memang ada beberapa tempat yang dia tuh coklatnya coklat manis ataupun milk coklat ya, teman Pro 2. Tapi ada juga coklat pahit, yaitu dark coklat, yang memang rasanya tuh pekat banget. Jadi perpaduannya tuh berbeda-beda gitu. Dan ini bisa yang uniknya lagi, selain dari segi rasa tapi juga tekstur yang lembut gitu ya, dari si cheesecake-nya ini meskipun dingin tapi dia tetap lembut, dan juga ada sedikit coklat kerasnya itu tadi, teman Pro 2, yang juga dipadukan jadi semacam perpaduan yang unik gitu, antara lembut dan juga padatnya dari si coklatnya ini gitu. Dan istilah iceberg ini sebenarnya itu adalah dari tampilan yang menyerupai bongkaran es gitu, teman Pro 2. Dan ini didapatkan dari sebuah cheesecake yang tebel, creamy, ada sensasi dinginnya juga, dan rasanya yang berbeda gitu, yang akhirnya juga menarik perhatian pecinta dessert. Wah, ini cocok juga ya untuk kamu coba, teman Pro 2, untuk siang-siang ini atau nanti di sore hari menjelang malam lagi keluar gitu kan ke kafe. Coba deh ada menu ini gitu kan, kamu coba, jadi cocok banget untuk hidangan penutup dan juga teman bersantai kamu. So, jangan kemana-mana, teman Pro 2, masih ada beberapa informasi seputar kuliner ya, dessert viral, dan pastinya juga abis ini bakalan ada info olahraga di Sport Corner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Brasil. Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2, kali ini kamu masih di Sport Corner ya. Dan ada satu informasi dari Persebaya Surabaya yang kemarin ya, Teman Pro 2. Ini untuk tampil di Super League 2026-2027 pada Sabtu malam di Lampung, Teman Pro 2 ya. Dan ini bermain imbang satu sama, tapi untuk perkembangan selanjutnya, Teman Pro 2, para pemain dari Persebaya Surabaya ini harus pulang ke Surabaya lewat jalur darat dan juga laut pasca erupsi Gunung Anak Krakatau nih, Teman Pro 2, yang memang pada kemarin malam dan juga hari ini untuk penerbangan ini beberapa banyak yang ditunda gitu ya, ada yang di cancel juga untuk aktivitas penerbangan. Dan memang tidak cuma penerbangan yang ada di Lampung aja, tapi di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Halim Perdana Kusuma, Teman Pro 2. Dan untuk itu, para pemain dari Persebaya Surabaya ini pulang ke Surabaya dari Lampung menggunakan jalur darat dan juga laut seperti itu. Namun dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Minggu dini hari ini berdampak juga memang, dan akhirnya harus menggunakan perjalanan dua mode transportasi gitu. Rombongan ini bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju pelabuhan Bakuheni melalui jalur darat dan menyeberang menggunakan kapal feri menuju pelabuhan Merak, Banten, Teman Pro 2. Oh, ini ke Banten. Dan media officer Persebaya, Jonathan Yovino, ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan juga laut karena penerbangan yang tidak dapat dilakukan seperti itu. Dan setelah tiba di Merak, Banten, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bis menuju Jakarta yang akan menggunakan kereta api menuju Surabaya seperti itu. Wah, ini jadi banyak mode transportasi yang digunakan ya, Teman Pro 2, tapi memang ini merupakan keputusan dari bandara karena memang juga mengganggu untuk segi keselamatan juga seperti itu ya. Jadi kita doakan juga untuk dari teman-teman yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau di Jabodetabek, juga beberapa ada informasi kalau hujan abu ya seperti itu. Jadi pokoknya tetap stay safe, Teman Pro 2, dan bagi para pemain dari Persebaya Surabaya yang juga sudah bertanding kemarin, wah ini pasti juga capek gitu ya, tapi perjuangannya sangat apa ya, sangat kita apresiasi dan kita tunggu untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini melawan tim mana lagi, dan pastinya juga tunjukkan permainan yang lebih maksimal lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Sukses terus untuk para pemain dari Persebaya Surabaya, dan tetap berhati-hati juga ya. Oke, teman Pro 2, kali ini ada informasi apa lagi seputar olahraga? Wah, banyak nih, udah dipersiapkan juga, gak cuma sama aku tapi pastinya juga sama reporter-reporter dari RRI Surabaya dan sekitarnya ya. Jadi aku nanti bakal update satu-satu untuk informasinya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Teman Pro 2 kali ini ada satu informasi dari cabang olahraga basket ya. Dan teman Pro 2 untuk basket putra ini buka perjuangan Indonesia di Aji Nagoya yang pastinya juga bidik medali teman Pro 2. Perjuangan tim Indonesia menuju Asian Games Aji Nagoya 2026 ini akan dimulai lebih awal melalui tim nasional basket putra dan skuad merah putih ini dijadwalkan akan ke Jepang pada hari Senin besok ya, 7 September 2026 dan langsung menjalani pertandingan perdana pada tanggal 10 September. Dan dengan adanya jadwal tersebut, tim basket putra ini jadi cabang olahraga pertama dari kontingen Indonesia yang memulai perjuangannya di Aji Nagoya. Mereka juga sudah bertanding 9 hari sebelum seremoni pembukaan Asian Games yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026. Dan untuk itu dari Chief de Mission tim Indonesia untuk Asian Games Aji Nagoya 2026 Todatua Pasaribu ini menilai dan juga melihat situasi tersebut jadi peluang bagi basket putra untuk memberikan sinyal positif sejak awal perjalanan kontingen Indonesia. Dan ini sih jadi apa ya, jadi semangat juga gitu ya untuk pertandingan yang bisa dimulai lebih awal, juga bukan sekedar soal waktu keberangkatan aja. Dari tim basket putra juga diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik gitu ya, membuka catatan positif bagi Indonesia sekaligus membangun kepercayaan diri dari kontingen sebelum seluruh atlet Indonesia bisa berkumpul dalam seremoni pembukaan di tanggal 19 September nanti. Ya pokoknya ini dimaknainya juga positif gitu ya teman Pro 2, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan. Dan optimisme ini juga disampaikan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PP Perbasi, Budi Satrio, yang menurutnya komposisi tim saat ini itu merupakan perpaduan antara pemain yang berpengalaman dan juga talenta muda yang diharapkan bisa mendapat atau menghadapi ketatnya persaingan basket putra di Asia. Karena Indonesia ini akan berhadapan dengan lawan-lawan yang tangguh gitu ya teman Pro 2, yang pastinya juga tuan rumah Jepang, ada Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Wah, keren banget nih pokoknya ya teman Pro 2. Sukses selalu untuk para atlet yang bertanding. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan itu tadi, kerahkan semua energi kalian ya. Pokoknya sukses selalu untuk semuanya. Dan kita dari Indonesia juga lihat, turut mendukung dan juga melihat pertandingan-pertandingan yang ada di Asian Games di tanggal 19 September nanti ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada informasi-informasi lainnya seputar dunia olahraga. Teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Bilal Indrajaya yang bakalan nemenin kamu di siang hari ini dengan Niscaya.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Kawan Pro 2 untuk aku nemenin kamu di siang hari ini harus selesai dulu ya. Untuk info-info olahraganya sampai di sini dulu. Besok masih ada lagi. Dan habis ini kamu bakalan mendengarkan top 20 Indonesia Nasional dari Pro 2 RRI Jakarta. Kira-kira kita udah himpun dari Pro 2 FM Network ya, seluruh Indonesia, lagu yang masuk ke chartnya Pro 2 FM siapa nih musisinya? Tungguin aja deh habis ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2, happy weekend.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng.

0: sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: 7 Gloria Jessica atau Glo Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi 2. Untung terbelahnya jadi 2 ya, kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glo Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: aja di sini di lima besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: beberapa kali kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: siapa sih kira-kira juara saat kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: dan juga wahana ya. Nggak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Produ FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Produ yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Dave Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Info Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: target ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Susie. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang hasil menjadi jawara di Internasional Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Masih di 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Sore Ceria ditemenin sama Sanadi sampai nanti jam 7 malam, teman 22 bakalan nemenin weekend kamu. Mungkin ini udah OTW pulang kali ya, dari tadi pagi sama doi gitu ya. Seharian bikin Insta story segala macem. Kita mah kerja, bro. So pasti passion aku adalah nemenin Pro 2 sampai kapanpun, teman 22. Jadi kamu jangan kemana-mana. Ha, minta lagu, oke. Kita kasih yang romance-romance dulu, teman 22. Siapa tahu lesung pipinya Raim Laude bisa jadi kode-kode kamu juga. Bisa jadi obrolan baru ketika udah anyep. Karena seharian ngobrol kan pasti di mobil pulang dari tempat yang kamu singgahi tadi, pasti udah habis dong obrolannya. Ini jadi refleksi aja dan jadi bahasan baru gitu ya, teman berdua.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Masih di Seri Ceria barengan aku Mansan Hadi di sini. Indonesia lagi banyak bencana ya, kebakaran apa segala macam gitu ya. Dan yang terbaru ini ada sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini tuh mengeluas hingga sebagian wilayah Lampung, Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Dan kata Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berdasarkan citra satelit pada Minggu 6 September 2026, ini jam 4 pagi tadi tahun 22 mendeteksi 2 klaster sebaran abu vulkanik berdasarkan ketinggiannya. Pada ketinggian 20.000 kaki, abu ini bergerak ke arah timur laut dan selatan. Dan sementara pada ketinggian 50.000 kaki, abu bergerak ke arah barat daya dan barat laut teman 22. Dan sebarannya mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan hingga Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan Banten teman 22. Ya semoga enggak terjadi apa-apa, semoga aman semuanya gitu ya teman 22, dan ya buminya lagi kayak gini teman 22, gimana lagi.

jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan. Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2. Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, dan kalau ngomongin soal satu kartun yang mobil ada matanya, Cars 2, kacau, kacau, kacau, kicau. Kalau sekarang mungkin kayak gitu kali ya. Ini tuh lagi ngeluarin seperti kayak action figure gitu ya, teman 2, di apa ya, di pertunjukan sirkuit F1 Monza Italia. Dan I don't know yet ini adalah hasil kolaborasi Disney dan F1 dalam program Full the Magic untuk merayakan 20 tahun Cars sebagai salah satu franchise otomotif paling ikonik dari Pixar, teman berdua. Dan crossovernya nggak berhenti sampai di situ. Lightning McQueen juga dijadwalkan melakukan honorary lap di lintasan Monza selama akhir pekan Grand Prix yang digelar pada 4 sampai 6 September 2026, yang membuat karakter fiksi tersebut benar-benar ikut turun ke salah satu sirkuit paling bersejarah dalam kalender Formula One, teman berdua. Ini benar-benar mobil ya. Kirain kayak action figure gitu, ternyata benar-benar mobil berdua. Dan ya mobil aja gitu, dan mobilnya sabi banget nih, bagus. Dan kerjasama F1 dan Disney sendiri sebenarnya udah dimulai sejak tahun lalu, dan debutnya berlangsung di Las Vegas Grand Prix 2025 ketika Mickey Mouse hadir dalam sebuah pertunjukan di Bellagio Fontaines. Setelah itu kolaborasi ini juga dibawa ke sejumlah race weekend, termasuk Chinese, Canadian, dan Brit Grand Prix. So your thanks, teman berdua. Jadi benar-benar kolaborasi ini jadi warna baru, dan sepertinya bisa menyatukan orang-orang yang emang suka balap dan suka kartun ya, teman berdua.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Jam 5 sore saatnya Traffic and Weather di Pro2 FM. Kita mulai dari lalu lintas kota Surabaya di hari Minggu ini. Kemacetan cukup terlihat teman Pro2 di kawasan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Padat merayap menuju kawasan Rungkut Madia. Dan kita bergeser lagi di kawasan Wonokromo, ada perbaikan jalan, jadi hawas hati-hati ke arah Kedung Baruk tempat berdua. Dan di kawasan Jalan Raya Darmo cukup panjang juga kemacetan, karena mungkin teman berdua lagi kemana gitu menghabiskan waktu weekend ini gitu ya. Terus di Hayam Wuruk juga terpantau lalu lintas padat merayap teman berdua, jadi tetap hati-hati. Di kawasan Mejen Sungkono juga seperti itu. Dan di Jalan Raya Diponegoro terpantau juga kemacetan di kawasan tersebut.

Selanjutnya perkiraan cuaca di jam 5 sore sebagian cerah teman berdua dengan kelembapannya mencapai di 59%, suhunya di 29 derajat Celcius teman berdua dan kecepatan angin di 16 km per jam. Dan buat teman berdua yang lagi beraktivitas di luar rumah atau OTW pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa safety-nya, jangan lupa daya tahan tubuhnya karena besok udah Senin aja teman berdua. Jadi ya at least besoknya gak sakit gitu ya. Ya udah deh, jangan kemana-mana, Mas Nadi masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 sore di Prodi FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Begitu juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Sore Ceria barengan aku Mas Hadi di sini. Ada satu kabar baik dari Jason Ranti teman 22 yang akan menyambangi 5 kota di Eropa pada September 2026. Nah, tapi jangan salah paham, ini tuh bukan tour. Setidaknya menurut Jason Ranti sendiri, mungkin ini semacam rotasi tongkrongan teman 22 tapi di Eropa. Mungkin doi akan pameran lukis dia, mungkin sama sambil jamming-jamming gitu. Jason Ranti ya kayak gitu orangnya, nggak mau diakuin tapi ya dilakuin gitu. Dan perjalanan yang diberi tajuk Vini Vidi Hihi 2026 ini akan dimulai dari Hamburg pada 5 September, lalu doi akan berlanjut ke Amsterdam, Paris, Milan pada dan hingga Praha pada 12 September. Dan pokoknya gonjreng-gonjreng dah di sana. Doi bakalan ada pameran juga dan bakalan ada penampil di selain dia itu kawan dari Induflux MVG, ada Kartika Sari Bakery juga dan berbagai penampil lainnya. Ya udah deh, sukses-sukses buat JJ, semoga musiknya makin kemana-mana, lukisannya juga makin kemana-mana.

Oke, teman berdua dan di sini ada Lokerama, saatnya musisi lokal berirama maksudnya teman berdua. Dan 10 lagu udah siap aku puterin di Lokerama di sini. So jangan kemana-mana, keep stay tune di Brodo FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Lokarama, saatnya musisi lokal berirama. Biasanya sama Fauzan Azimi, sekarang sama Masan Hadi di sini. Ada 10 lagu yang bakal aku puterin di Lokarama kali ini. Kalau misalkan kamu penasaran sama listnya, pantengin terus Instagram kita di @pro2rrisby. Dan mau make sure lagi buat teman Pro2 yang mungkin seorang musisi punya lagu dan tidak pernah diputer di Pro2 FM, boleh di spill di email kita di rrinet@surabaya@gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band teman Pro2. Ya udah deh, di sini aja aku masih muterin lagu-lagu indie favorit kamu. Tetap di Lokarama, saatnya musisi lokal berirama.

0: ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli. Biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong. Gerak, gerak, gerak. Jangan mager aja.
2: Produ FM. Masih di lokal ramah, saatnya musisi lokal berirama. Dan kita awali dari ngamen 0.5-nya Pamungkas yang pada saat ini menggandeng kolaborasi lintas genre, yaitu Doi bersama Dipa Barus dan beberapa musisi lainnya. Itu tuh satu panggung dan membawakan lagu pertama Doi yang berjudul Adam, teman bro 2. Bisa kamu cek artikelnya di rri.co.id, teman bro 2. Di situ pasti ada gitu ya. Dan ngomongin soal lagunya Pamungkas yang Adam ini, itu bercerita tentang keresahan laki-laki muda di tengah berbagai tuntutan kehidupan, teman bro 2. Waduh, kalau misalkan laki-laki identiknya dituntut, teman berdua, untuk apapun lah gitu. Ya udah deh. Dan aku juga masih nunggu kamu untuk share karya kamu di Lokarama. Di mana bang share-nya bang? Gampang, di email kita di rrinet@gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band, teman berdua. Di situ kamu bisa kirim single, album, terus EP juga sabi, teman-teman berdua. Pokoknya karya-karya kamu yang belum sempat keputar di Lokarama bisa dikirim di situ aja. Kalau misalkan udah, ditunggu teman-teman berdua ya. Yang namanya Radio Produ FM kan banyak tuh yang joinan, banyak yang ngirim juga, jadi antri, harap bersabar.

2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: teman perdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kamu masih dengerin Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Bener banget kata Anjan, kamu masih dengerin Lokarama, saatnya musisi lokal berirama teman berdua. Dan selanjutnya ada rilisan terbaru dari satu band yang emang lagi eksis-eksisnya, Baskoro Putro yang ada di India, Lomba Sihir. Dan kali ini si Lomba Sihirnya merilis sebuah album yang berjudul Deluxe, edisi Deluxe gitu ya, setelah obrolan jam 3 pagi. Kalau misalkan ngobrol jam 3 pagi, emang inspirasi tuh datang aja teman berdua, yang terbukti dari 5 lagu terbaru mereka yang ada di album edisi Deluxe, yaitu Di Seberang, Cerita Cinta, Hampir, Vas Bunga, dan Sedikit Demi Sedikit teman berdua. Dan dibuat layaknya percakapan curhat yang mendalam dan jujur di antara kelima personel. Album ini tuh menghadirkan eksplorasi emosi yang lebih personal. Dan karya anyar ini disiapkan untuk memanjakan para penonton Lomba Sihir Mania Mantap, termasuk menyambut konser ujung dunia di GBK Basketball Hall di Jakarta pada 21 November 2026 teman berdua. Kalau misalkan ngomongin Lomba Sihir, emang karyanya keren-keren teman berdua. Dan kayaknya kamu yang emang Lomba Sihir banget bisa beli tiketnya dan nonton pertunjukan di stadion tadi di GBK teman berdua. Ya udah deh, aku habis ini balik lagi dan kamu bisa dengerin terus Lokarama di hari Minggu gitu ya teman berdua. Setiap hari Minggu pokoknya 10 lagu bakal aku masih puterin buat kamu semuanya. So di sini aja di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Oke, teman berdua masih di Lokarama. Benar banget kata Sasa tadi, kamu bisa spill karya kamu di email kita di rrinet_surabaya@gmail.com, teman berdua, dengan subjek Lokarama _ nama band. Dan informasi terakhir datang dari unit alternatif pop rock asal Jakarta Film, yang dimana band ini beranggotakan Pandu Priyanto sebagai vokalis, Johannes Abi sebagai gitar, Anandia Kurniawan sebagai bass, dan Dimas Ponco Di Wirjo sebagai drummer, teman berdua. Dan mereka siap menggelar pesta perayaan manuskrip, dan acara ini tuh menandai perayaan album debut 12 lagu mereka, yaitu Manuskrip, yang meluncurkan pada 3 Juli 2026. Dan perayaan ini diadakan pada 10 September 2026 di lokasi legendaris Rosi Fatmawati, Jakarta. Dan hajatan ini menghadirkan nuansa musik era 2000-an dan didukung juga oleh Jabba Connection dan berbagai penampil-penampil yang sudah terset, teman berdua, dan siap menghibur kamu pecinta film, teman berdua. Film ini bukan film ya, tapi bandnya namanya adalah Film, teman berdua. Ya udah deh, itu jadi berita terakhir di Lokarama hari ini. Dan habis ini masih dengan Indi-Indian, aku mau ngajak kamu untuk terbang ke Pro 2 FM Jakarta. Ada Angga yang udah nunggu di situ di Pro 2 Indi, teman berdua. Dan kamu misalkan udah dengerin Pro 2 Indi dari lama, kayaknya kurasi-kurasi dari Angga tuh udah asoy banget lah, teman berdua. Ya udah deh, Mas Anani pamit. Lagu terakhir ada Fizz dari Nina, spesial buat kamu. Bye bye, teman berdua.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Ini ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek.

Tag atau juga live session atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Sembilan Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Rama nih, teman Pro 2 untuk di jaga malam ya. Dan juga di edisi Minggu tanggal 6 September 2026 ini ya, teman Pro 2 adalah hari terakhir untuk kamu menikmati liburan nih, weekend ya, teman Pro 2. So, gak usah khawatir ya. Jangan khawatir, aku masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nih, teman Pro 2. Dan pastinya akan ada informasi yang menarik buat kamu sepanjang malam hari ini. Keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik.

Wait, hold up, stop. Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Nomor 2, Cina ini resmi mengukir sejarah baru ya dengan menayangkan serial drama berdurasi penuh pertama yang sepenuhnya itu diproduksi dengan AI nih Nomor 2. Nah, itu bertajuk Beyond Wukong. Bahkan mendapatkan jam tayang utama nih. Untuk penggunaan AI dalam drama Cina itu sesungguhnya bukan hal yang baru ya. Tapi biasanya dilakukan untuk mengganti wajah aktor yang sedang terlibat kontroversi sehingga dramanya yang sudah diproduksi bisa tayang tanpa harus melakukan banyak perombakan itu Nomor 2. Nah, dari Global Times pada hari Rabu tanggal 2 September itu memberitakan Beyond Wukong yang merupakan hasil adaptasi novel dari Dinasti Ming itu tercatat langsung sukses mencetak rekor rating puncak di slot penayangannya itu. Dan Beyond Wukong ini menghadirkan babak terbaru ya dalam semesta legenda Journey to the West dan berlatar 1000 tahun setelah era kerasakti nih teman perdua. Dan ceritanya itu berfokus pada kera batu muda bernama Sun Xiaoseng yang melakukan perjalanan baru demi memulihkan tatanan kosmik teman produknya. Untuk seluruh visualnya itu dirancang estetika ya, lukisan tradisional Cina dengan sentuhan teknologi digital modern atau AI juga nih teman produknya. Dan sepenuhnya itu juga diproduksi AI ya, menjadi proyek percontohan bagi kebijakan baru regulator penyiaran Cina yang dikenal sebagai 21 Broadcasting Guideline nih. Untuk aturan terbaru itu mengatur pemangkasan birokrasi ketat lewat skema tinjau sambil tayang. Sehingga produksi dan evaluasi konten musim drama televisi itu bisa dilakukan secara bertahap dan juga fleksibel, teman produk. Kalau menurut kamu gimana ya, teman produk? Apakah itu AI itu akan menggantikan produksi-produksi film gede-gede gitu ya, teman produk? Atau mungkin memang masih stay di tangan-tangan manusia gitu ya, tanpa memperbantukan kecerdasan buatan ini atau AI.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
2: Thank you.

Bro, dua aku ada info dari Indonesia nih untuk di kancah pertelevisian ya. Karena Jaja Miharja ini perlahan mulai kembali ke panggung hiburan setelah mengalami masalah kesehatan nih teman Bro dua. Ia digandeng Irfan Hakim untuk pementasan drama musikal The Hakim Ketika Cinta Bercerita nih. Nah, Jaja itu mengaku kondisi kesehatannya sudah lebih baik hingga kini merasa lebih bersemangat setelah kembali memiliki kegiatan di dunia hiburan. Begitu. Kata Jaja Miharja yang diberitakan ya, katanya sehat-sehat begitu. Meski masih menggunakan kursi roda ya untuk beraktivitas teman berdua, ia juga mengungkapkan lebih sehat dan semangat setelah kembali tampil dalam pementasan nih. Ia juga menekankan masih menjalani pengobatan secara rutin, seperti merasakan sensasi panas pada bagian tubuh, terutama kakinya. Dia masih itu ya berobat jalan ya teman Pro 2. Sebelumnya, beliau ini masuk hingga menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, kondisi kesehatan dari komedian senior itu diketahui lewat salah satu unggahan terbaru Ruben Onsu di Instagram pada akhir Mei 2025 nih. Dalam unggahan itu Ruben Onsu itu tampak menjenguk Jaja Miharja ya yang sedang terbaring di tempat tidur RSST Carolus Jakarta nih. Ruben itu enggak menyebut penyakit Jaja Miharja itu apa, tapi sang komedian itu terungkap mengalami infeksi pernafasan, masalah ginjal, hingga diabetes nih teman Pro 2. Begitu ya. Terus sejak Desember 2025 anak Jaja Vita itu mengungkapkan sang ayah kini sudah keluar dari RS dan diizinkan beristirahat di rumah teman Pro.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

vaksinasi merah putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistemnya mulai diarahkan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tadi aku ngikutin di dunia hiburan lokal ya teman Pro 2 di Indonesia. Sekarang kita geser ke Korea Selatan nih. Ada anggota Big Bang itu Daesung. Ini dikabarkan mengalami peningkatan kekayaan nih yang disumbangkan dari apartemen mewah miliknya yang menghadap ke Sungai Han teman Pro 2, meningkat dari 1,45 miliar won menjadi sekitar 10 miliar won nih. Dan atau setara 131,12 miliar rupiah nih teman Pro 2. Nah, dari Korean Times ini, apartemen Daesung ini di kawasan Hukseok-dong, Seoul Selatan ya, menjadi salah satu lokasi yang tepat untuk menyaksikan festival kembang api tahunan yang biasa digelar di Sungai Han nih teman Pro 2. Ketahui juga untuk Daesung itu membeli apartemen pada musim panas 2015 dengan luas 275 meter persegi dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi ini. Kompleks apartemen mewah itu merupakan rupanya menarik perhatian karena penghuni mayoritas adalah selebritas serta didukung dengan pemandangan yang indah yaitu Sungai Han nih teman Pro 2. Selain Daesung juga ada aktor Jang Dong-gun dan Ko Soo-young nih yang dilaporkan di sana serta aktor Hyun Bin juga telah tinggal di kompleks itu selama sekitar 11 tahun sebelum ia menikah dengan Son Ye-jin, mantan juara seluncur es Olimpiade Kim Yuna dan juga suaminya penyanyi Koo Woo-rim serta penyanyi dan juga aktris Crystal juga dilaporkan tinggal di kompleks yang sama nih teman Pro 2. Daesung ini sebelumnya teman Pro 2 kalau kamu belum tahu yaitu adalah anggota Big Bang yang debut pada tahun 2007 ya. Dan dia ini sedang menggelar tour dunia XX Cosmos dengan 33 pertunjukan di 19 kota di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia, teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman-teman.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Ada lagi nih teman Produa untuk di Korea Selatan ya. Di dramanya nih teman Produa. Made in Korea itu menjadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan anggaran mencapai 70 miliar won atau sekitar 911 miliar rupiah nih teman Produa. Untuk 2 season ya atau 2 musim nih. Nah, angka yang diberitakan Korea Herald itu ya pada hari Selasa tanggal 1 ya teman Produa, bahkan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 65 miliar won dan Ardal Chronicle dengan 54 miliar won itu Mang Pro 2. Nah, Made in Korea ini ya itu merupakan serial yang mengangkat kisah tentang kekuasaan dan keserakahan yang berlatar di situasi politik Korea Selatan pada era 1970-an nih. Drama itu dirilis perdana pada tahun 2025 dan dibintangi oleh Hyun Bin dan juga Jung Woo-sung nih dalam season 2 setelah musim pertamanya itu menjadi produksi original Korea yang paling banyak ditonton di Disney Plus teman Pro 2. Made in Korea ini juga mencatat jumlah penonton internasional yang tinggi ya dan juga mendapatkan pujian dari kritikus. Meski respon di Korea Selatan itu cenderung lebih beragam nih. Kesuksesan tersebut itu membuat season 2-nya itu hadir dengan ekspektasi lebih besar. Dan Hyun Bin itu mengaku juga adanya tekanan untuk melanjutkan pencapaian musim sebelumnya teman Pro 2. Ia juga menyoroti alur episode-episode terbaru yang lebih ringkas dan juga menjanjikan perkembangan cerita yang lebih mendalam nih. Untuk di season pertama itu berfokus pada perseteruan antara Gite dan juga Gun Young nih. Di antaranya itu diperankan oleh Hyun Bin sebagai Gite dan juga diperankan dengan Jung Woo-sung dengan meranin Gun Young nih. Terus untuk musim kedua melanjutkan konflik itu ya dengan perkembangan hubungan yang semakin personal nih. Untuk sutradaranya Woo Min-ho itu mengatakan serial ini memberikan ruang lebih bebas karena menggunakan karakter fiktif teman Pro 2, tidak mengambil dari karakter real ya teman Pro 2. Untuk di season 2 itu dinilai tetap dapat menghadirkan kisah yang utuh juga dan berdiri sendiri meski musim kedua itu hadir ketika industri film dan televisi Korea Selatan tengah gencarnya mengeksplorasi era 1970-an. Periode itu ditandai dengan pembunuhan Presiden Park Chung-hee pada 1979 dan kudeta militer setelahnya teman Pro 2. Begitu ya. Wah, gede banget ya untuk biaya produksinya ya sampai 911 miliar rupiah teman Pro 2. 70 miliar won nih. Gede banget. Mungkin buat kamu teman Pro 2, apakah kamu sudah nonton untuk drama ini Made in Korea? Kalau belum nonton ya tonton aja nih teman Pro 2.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

0: Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Oke teman berdua, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini. Dan habis ini kamu akan mengikuti Jazz Music ya, 1 jam ke depan, so jangan kemana-mana. Tetap di sini di Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Jangan lupa, cuman, nendong, game, nendong.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2 Pro 2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Laman Pro2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan

Kaisa Suda Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 6 September 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Patra balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi, teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 FM juga balik lagi nemenin kamu di hari ini tanggal 7 September 2026, hari Senin. Realita sudah terlihat di depan mata, teman Pro 2, saatnya kamu bersiap-siap. Dan tentunya di Sokin juga ada sepada selamat pagi teman berdua, dan ada santai siang juga, sore ceria, dan tutup di jalan malam teman berdua. Dan habis ini ada more music juga yang bakal nemenin kamu satu jam ke depan. So pasti playlist kamu ada di dalam, jadi jangan kemana-mana. Tapi kita dengerin dulu jingle favorit kita, jingle kita Indonesia sesungguhnya.

pinjol terus. Apa-apa pinjol, ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok.
2: Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya, musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
3: Numbers of the bombs and the key to God, my head, my dark kitty.

0: 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를
1: 2022. Setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Jam 6 pagi saatnya Info Bro 2. Informasi yang pertama, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM menyatakan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini terpantau mengalami penurunan. Namun potensi terjadinya erupsi susulan dipastikan masih tetap ada. Kepala PVMBG Rita Susilawati di Serang pada Minggu menyampaikan bahwa meskipun alat pemantauan mencatat tren penurunan, hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa aktivitas gunung api di perairan Selat Sunda itu telah sepenuhnya berhenti. Informasi selanjutnya, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan aman untuk memperluas ruang perempuan dalam berkarya, membangun jejaring hingga mengambil peran kepemimpinan di industri kreatif. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dan Wakil Kepala Badan Ekraf Iren Umar mengatakan perempuan memiliki kontribusi besar dalam sektor ekonomi kreatif dengan proporsi sekitar 58% terutama pada subsektor fashion, kriya MK, dan kuliner.

0: Dari dunia olahraga teman Pro 2, Arsenal keluar sebagai pemenang dalam derby London dengan menekuk Chelsea 2-1 pada pekan ketiga Liga Inggris 2026-2027 di Emirates Stadium pada Minggu 6 September malam waktu Indonesia bagian barat. The Gunners tertinggal lebih dulu lewat gol Morgan Moggers sebelum bangkit dan menang melalui gol Kai Havertz serta Martin Odegaard. Dan Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sekian info Pro 2, dan habis ini aku masih nemenin kamu.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih aku temenin sampai nanti jam 10 pagi. Agak-agak melu ya, karena pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Kadang memaafkan tuh berat, tapi harus kita lakukan gitu ya. Apalagi yang people pleaser teman berdua. Waduh, hari Senin dan dalam kondisi people pleaser sih kayaknya agak gak enakan ya kalau misalkan datang kantor telat. Makanya harus di preparing dari sekarang, sepatunya, jam tangan, apa segala macam, tumbler jangan lupa teman berdua juga dibawa. Dan aku pasti nemenin kamu. Habis ini Halu juga bakal aku post di Instagram seperti biasa. Atau nanti juga ada flashback teman berdua. Jadi banyaklah yang bakal aku kasih di sepeda kali ini. Ya udah deh, kita lanjutin. Bang Pamungkas, silakan.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan hari ini kita main lokal-lokalan aja di skena permusikan di Jakarta, teman Pro 2. Ada band funky indie yang menurut aku udah tenar banget, dan satu lagu yang emang enak banget dan udah masuk di halu, yang judulnya Kata Perkata alias. Nah, itu judulnya tahun 22. Di nomor 2 ada Mata Berdebu dan Surya Jelang Menepi. Ada Sore Ziben teman 22 yang harus kamu pilih di halu kali ini. Dan ngomongin soal prestasinya atau rilisan-rilisannya si Sore ini teman 22. Ada album Esentralismo di tahun 2005 dan Force of 5 di tahun 2008. Terus ada album kompilasi yang berjudul Surrealis di tahun 2013. Dan ada album studio ketiga mereka, Los Cut Leboys di tahun 2015, dan album terbaru mereka di tahun 2023 yaitu Quo Vadis Sore teman berdua. Ya udah deh, langsung aja dipilih teman berdua. Sampai jam 8 pagi nanti voting yang terbanyak bakal langsung diputerin. Enjoy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Lur FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Capcut S. Rungokno 105,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM, kita mulai dari lalu lintas kota Surabaya, teman Pro2. Di hari Senin ini sepertinya lalu lintas padat merayap ya, terutama di kawasan Mer, teman Pro2. Ini terpantau macet parah menuju Rungkut Madia. Terus kita bergeser di kawasan Jalan Raya Wonokromo menuju ke kawasan Jenderal Ahmad Yani juga terpantau padat merayap. Jadi kalau misalkan kamu ke arah situ, ya sabarlah. Mas Trip, teman berdua, seperti biasa padat merayap juga diikuti oleh kawasan Surabaya Barat. Ada Mejen Yonosuwoyo, ini juga terpantau padat merayap, teman berdua, karena di situ memang lalu lintasnya emang padat ya, orang-orang barat menuju ke tengah gitu, ke Surabaya Pusat. Di kawasan Dharmawangsa juga padat merayap, teman berdua. Dan kalau misalkan kamu melintasi daerah-daerah yang udah aku spill tadi, harap bersabar gitu. Aku tahu jam 8 udah masuk segala macam, tapi ya tetap hati-hatinya, tetap safety-nya dijaga gitu ya. Selanjutnya informasi cuaca dari teman-teman BMKG, jam 7 pagi teman-teman berdua cuacanya cerah dan suhunya di angka 26 derajat Celcius, kelembapan di 78% dan kecepatan angin di 5 km. Dan buat kamu yang lagi berpergian pakai motor gitu ya, masker aja deh, jaga-jaga karena kondisi cuacanya kayak gini, ditambah ada erupsi juga gitu ya, siapa tahu udara tuh ikut berpotensi untuk terpengaruh gitu, teman berdua. Ya udah deh, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. So, lagu selanjutnya aku puterin Dikvi Khalif dengan Lamunan di Kota Itu. Enjoy.